0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional ya, di mana lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200 Teman Produa, dan juga pencapaian tersebut ini jadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut Teman Produa, di mana Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat ya. Dan juga data Billboard nunjukin bahwa Stupid Song ini mencatat 45,9 juta streaming global. Ini lagu tersebut juga membukukan sekitar 2000 penjualan selama periode perhitungan Teman Produa. Dan meskipun mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya ya, performa lagu ini tetap dominan. Popularitas Olivia masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekat ya. Dan pada periode yang sama, sejumlah lagu lain juga terus menempel di papan atas Teman Produa. Persaingan posisi 5 besar berlangsung cukup ketat, di mana Olivia sebelumnya juga menempatkan beberapa lagu lain pada tangga lagu ya. Hal ini tuh memperlihatkan konsistensinya dalam menjaga daya tarik pasar gitu. Dan keberhasilan tersebut memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru ya. Namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional, di mana nominasi Stupid Song nunjukin kekuatan distribusi digital dan juga streaming ya. Tangga lagu global kini semakin dipengaruhi perilaku pendengar lintas negara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: 102 FM.
1: Teman

Tomopro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga sekaligus melestarikan kekayaan adat istiadat di bumi Banuanta. Di mana langkah nyata ini dibuktikan melalui dukungan penuh terhadap gelaran Festival Budaya Dayakenya Temenggang Iwan, di mana festival adat tersebut resmi dibuka di Desa Teres Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Dan acara ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara Tomopro 2. Dan dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat adat, tokoh pemuda, hingga panitia pelaksana yang telah menginisiasi acara ini. Dimana menurutnya Tomopro 2, sinergi yang luar biasa dari seluruh elemen warga ini jadi bukti nyata kepedulian bersama dalam merawat kebudayaan daerah agar tetap hidup dan berakar kuat. Dan juga di tengah derasnya arus modernisasi dan juga kemajuan teknologi ya Tomopro 2 yang penuh dengan tantangan sosial, Zainal ini menekankan bahwa kegiatan berbasis kebudayaan seperti ini tuh punya esensi yang sangat krusial. Festival budaya tidak boleh sekedar jadi tontonan tahunan, tapi juga harus menjadi media edukasi strategis bagi generasi muda Kaltara.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Prodo Kapa, hadir menyapa dorang.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Terus di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu masih di Kapah Karya Paguntaka nih teman Pro 2, dan masih membahas terkait market teman Pro 2 yang lagi rame di Kota Tarakan, yaitu gerai teh jumbo. Apalagi pas banget ya sama cuaca di Kota Tarakan yang makin-makin panas. Tapi kita lihat dari sisi ekonominya teman Pro 2. Sesuatu yang terlalu banyak itu akhirnya bakal bikin pasar jenuh. Setuju enggak? Kalau industri franchise kayak teh jumbo ini makin menjamur teman Pro 2, akan rawan memicu yang namanya market saturation atau kejenuhan pasar yang berujung pada kanibalisme pasar. Karena saking banyaknya gerai es krim atau es teh murah yang berdekatan, mereka gak lagi nyari konsumen baru, tapi malah saling berebut konsumen yang sama. Apalagi konsumen di Kota Tarakan ya, yang terbilang kecil nih populasinya. Hari ini misalnya rame di gerai A, besok pas di gerai B buka diskon, mereka bakal langsung pindah secepat itu. Akhirnya omset per gerai bakal turun drastis, dan modalnya yang tipis ini juga bakal cepat gulung tikar. Nah, terus ada juga nih efek dominonya ke UMKM lokal non-franchise di Tarakan. Misalnya kedai es cendol tradisional, pejuang es kelapa muda, atau kafe-kafe lokal jadi kena hantam karena kalah saing secara harga dan branding visual. Tapi teman Pro 2, ini juga bukan sebagai akhir dari segalanya sih. Di tengah gempuran produk massal yang rasanya makin banyak dan seragam, UMKM lokal justru bisa menang kalau menjual inovasi dan autentisitas. Artinya yang langka dan semakin sulit dicari itu biasanya yang bikin kita tuh makin penasaran dan makin pengen nyobain teman Pro 2. Jadi kalau kita bisa berinovasi dengan kemasan yang dibikin lebih estetik, memperbaiki layanan, atau mungkin memperbaiki harga teman Pro 2, pasti bakal bisa naikin standar bisnis kita sendiri. Buat kamu yang penasaran sama opportunity-nya atau celah pendukungnya yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 bila ingin membuka UMKM, juga bisa stay tune terus di sini, karena aku setelah ini bakal bahas terkait celah pendukungnya atau opportunity yang bakal kamu bisa lakuin supaya bisa membangun usaha kamu sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pa, karya Pa Guntaka, pusatnya karya anak muda. Seratus Yu Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Kapah Teman Pro 2. Dan sekarang kita akan membahas tentang opportunity atau peluang apa nih yang bisa kamu manfaatin dari menjamurnya gerai es teh jumbo di Kota Tarakan. Yang pertama teman Pro 2, gimana kalau kita jadi menyediakan bisnis penyedia

0: es batu kristal teman Pradua, karena itu paling dibutuhkan untuk gerai es teh jumbo ini, ya gak sih? Terus ada juga bisnis jasa pengiriman logistik bahan bakunya. Tuh, ada banyak banget sih teman Pradua peluang-peluang yang bisa kamu manfaatkan ketika bisnis ini lagi menjamur-menjamurnya. Atau bisa juga kamu jadi creative agency untuk bantu UMKM lokal bikin konten video biar makin mantap marketingnya dan bisa bersaing sama brand besar. Jadi teman Pradua, kamu gak ikutan buka gerainya, tapi kamu mencari peluang dengan orang-orang lain nih yang membuka gerai es teh itu. Jadi kamu juga gak ikutan meramaikan, tapi ikut membantu atau mungkin ikut berkolaborasi teman Pradua dalam usaha ini. Nah, intinya adalah tren es teh murah di Tarakan itu bagus sebenarnya untuk kompetisi dan bikin kantong kita jadi lebih hemat dan bisa menyegarkan juga ya teman Pradua. Tapi buat kamu yang pelaku usaha teman Pradua, ingat bahwa tren itu selalu ada masa buramnya teman Pradua, atau masa-masa menurunnya. Yang bakal bertahan hingga akhir adalah orang yang punya fondasi bisnis kuat dan gak cuman modal ikut-ikutan atau modal FOMO aja. Jadi semoga aja bisnis kamu bisa bertahan lama, bisa makin laris teman Pradua. Pokoknya di momen-momen yang lagi peak kayak gini, gak apa-apa sih untuk terus memanfaatkan peluang yang ada. Well, sampai sini aja teman Pradua juga pembahasan kita di Kapa. Habis ini bakal ada informasi terkait olahraga. Jadi buat kamu yang mau ikutan dan pengen tahu terkait updatean baik itu dari Piala Dunia maupun olahraga yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, tetap stay tune hanya di Santai Siang.
1: Kamu telah mendengarkan Pradua Kapa, karya Pak Gontaka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, kayaknya update Piala Dunia 2026 nih bikin kita terplot twist banget ya. Benar-benar kaget, gak nyangka segala hal emosi teman Pro 2 kita rasakan dari babak penyisihan kemarin. Dan sekarang nih, kita ada update terbaru, yaitu tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko sendiri tampil luar biasa dan sukses membungkam Ekuador teman Pro 2 dan mengunci tiket lolos mulus ke babak 16 besar. Bermain di kandang sendiri teman Pro 2, para pemain Meksiko langsung tampil keren banget dan all out ya. Sejak peluit pertama berbunyi, serangan demi serangan pun bikin lini pertahanannya Ekuador kocar-kacir serta frustasi sepanjang pertandingan. Nah, Ekuador sendiri teman Pro 2 sebenarnya sempat mencoba bangkit sih di pertengahan laga, tapi taktik mereka serta pressing ketat yang diterapkan sama para pemain Meksiko ini benar-benar bikin Ekuador kelayapan teman Pro 2 dan menutup semua celah bagi mereka. Sehingga kemenangan ini otomatis bikin seisi stadion itu bergemuruh dan merayakan keberhasilannya tim Meksiko melaju ke babak selanjutnya. Berdasarkan pengamatan bola teman Pro 2, para ahli menyebut kalau performanya Meksiko di laga ini adalah salah satu yang paling solid dan jadi terlihat ya bahwa Meksiko ini mereka siap menghadapi tim raksasa manapun di fase gugur sekarang. Nah, kira-kira nih negara mana lagi yang bakal melangkah jauh di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? Kita tunggu aja.

Produ FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Produ. Kamu tahu gak sih kalau di balik lolosnya Meksiko ke babak 16 kemarin, teman Produ, ada satu momen yang bikin netizen ini protes ke FIFA. Kok bisa-bisanya di laga seketat Meksiko kontra Ekuador nih, sesi hydration break alias jeda minum itu ditiadakan, teman Produ. Padahal ya, pertandingannya tuh kelihatan panas banget. Nah, biar gak salah paham, ternyata FIFA langsung konfirmasi, teman Produ, atau angkat bicara nih. Jadi, penentuan jeda minum itu bukan insting wasit, melainkan dihitung pakai teknologi sensor suhu dan kelembapan udara sebelum laga dimulai. Menurut FIFA, jeda minumnya itu baru wajib kalau indeks panasnya itu lewat dari 32 derajat Celcius. Nah, itu kemarin angka real di lapangan ternyata masih di bawah ambang batas aman. Ditambah lagi, sirkulasi udara stadion di Meksiko itu cukup canggih dan sukses nahan radiasi panas matahari langsung ke para pemain. Meskipun tanpa jeda yang resmi ya, tim medis masing-masing negara tetap dibebasin kok untuk ngasih minum ke pemain di pinggir lapangan setiap kali ada momentum laga yang berhenti. Jadi murni keputusan medis demi kelancaran tempo permainan sepak bolanya ya. Nah, menurut kamu yang nonton kemarin, aturan kayak gini nih udah bener atau harusnya tetap ada jeda minum demi keselamatannya para pemain, teman Pradua? Yang paham bola boleh kasih tahu aku nggak?

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Wah, benar-benar ya teman Pro 2, Piala Dunia ini kita enggak bisa santai bentar aja. Ada aja tuh selalu informasi terkait negara kesayangan kamu atau negara unggulan kamu teman Pro 2 yang tersingkir dari babak kualifikasi 32 besar ini. Nah, salah satunya nih ternyata selain Jepang teman Pro 2, negara raksasa Asia yang juga tersingkir ada Arab Saudi. Aduh, sedih banget deh, enggak cuman harus tersingkir dan pulang lebih awal, sepak bola mereka langsung diguncang dengan kabar mundurnya juga sang presiden federasi Yasser Al-Misehal teman Pro 2. Mundurnya Al-Misehal ini jadi bentuk tanggung jawab tertinggi atas jebloknya performa skuad mereka teman Pro 2 selama turnamen Piala Dunia ini berlangsung. Padahal kita tahu sendiri ya, ekspektasi supporter ke tim itu besar banget setelah performa ikonik mereka di edisi sebelumnya. Tapi ya harus kalah deh. Para pengamat olahraga menilai keputusan Al-Misehal ini sangat gentle dibanding mencari alasan atau menyalahkan pelatih serta pemain yang lainnya di media teman Pro 2. Dia memilih pasang badan dan memberikan ruang untuk regenerasi selanjutnya yang bisa berkontribusi lebih terhadap federasi sepak bola di Arab Saudi. Ya, meskipun sedih ya teman Pro 2, ini kira-kira negara dari Asia yang mana lagi teman Pro 2 yang masih bertahan di Piala Dunia tahun ini? Sudah keluar semua kah atau masih ada nih? Kalau masih ada aku mau dukung deh. Tapi kayaknya teman Pro 2 aku harus absen dulu mendukung para tim atau negara yang bertanding di Piala Dunia, karena setiap tim yang aku dukung berujung kalah nih. Jangan-jangan aku jadi penyebab. Anyway, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Ada dari Rio Lascat featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dari bek timnas Maroko Issa Diop yang baru aja dinobatkan sebagai MVP-nya teman Prayo 2 alias pemain terbaik saat laga mereka berlangsung nih. Tapi kalimat pertama waktu wawancara langsung bikin takjub para netizen karena bukannya dia pamer statistik atau menyombongkan diri sendiri, pemain ini malah bilang bahwa penghargaan MVP itu nggak ada apa-apanya dan menegaskan kalau semua kemenangan manis yang dia raih itu murni berasal dari Tuhan teman Pradua atau dari berkah Allah. Bener-bener ya, membumi banget nih alias rendah hati banget. Bahkan aksi religiusnya Issa Diop ini kelihatan selaras banget sama kebijakan barunya FIFA yang kemarin sempat kita bahas ya, di mana area wawancara untuk pemain muslim sengaja dibersihkan dari logo minuman beralkohol. Hasilnya para pemain bisa menyampaikan hasil wawancara mereka dengan sangat nyaman dan penuh rasa hormat juga. Keren banget ya teman Pro 2. Kira-kira nanti nih siapa lagi ya yang bakal jadi MVP di pertandingan sepak bola dunia tahun ini? Kalau kamu kira-kira siapa nih yang jadi andalan kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita lanjut ke informasi seputar hiburan teman Pro 2, karena ada kabar gembira yang datang dari industri sinema tanah air. Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAFF Market 2026 secara resmi diumumkan bakal kembali digelar loh tanggal 28 sampai 30 November mendatang demi memperkuat ekosistem perfilman nasional dan Asia. Dalam artikel di rri.co.id dijelasin kalau agendanya JAFF Market tahun ini teman Pro 2 dirancang jauh lebih matang untuk menjadi ruang kolaborasi, distribusi, bahkan forum bisnis bagi para sineas global. Gak cuma itu teman Pro 2, ajangnya juga bakal berlangsung selama 3 hari di akhir November nanti dan punya misi besar untuk menghubungkan para kreator lokal dengan produser, investor, serta distributor internasional teman Pro 2. Dan langkah ini pun diharapkan bisa terus mendorong kualitas produksi sekaligus membuat jalur pasar yang lebih luas bagi karya-karya sinematik anak bangsa di kancah global nih. Ih, makin seru ya teman Pro 2. Coba deh nanti kita mungkin punya kesempatan, amin, ke depannya tepat di bulan November kita bisa singgah ke JAFF Market 2026. Pasti bakalan seru banget.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau Olivia Rodrigo secara resmi dilaporkan sukses mempertahankan dominasinya di puncak tangga lagu Billboard Global 200, teman Pro 2. Nah, jadi ini teman Pro 2 dijelasin di rri.co.id bahwa Olivia benar-benar memiliki daya tarik akan karya-karyanya dan benar-benar nggak ada matinya di telinga pendengar di seluruh dunia. Keberhasilan bertahan di posisi atas Billboard Global 200 ini gak lepas dari angka streaming dan penjualan digital lagunya yang tetap stabil dan masif banget di berbagai negara. Setiap lirik yang dia tulis memang selalu sukses ya, bikin kita nih teman Pradua ngerasa relate banget, sampai-sampai karyanya terus nangkring di playlist utama orang banyak dan gak turun-turun dari jajaran tangga lagu global Billboard tahun ini. Wah, keren banget teman Pradua. By the way, lagu favorit mana nih yang paling kamu suka dari album terbarunya Olivia Rodrigo? Kalau aku sih tetap Drop Dead sama Less. Oh my god, itu tuh benar-benar bikin kita ikutan galau sih teman Pradua. Tapi sekarang kita nono galau ya. Siang-siang kayak gini kita dengerin lagu dari Andin aja yuk dengan Naksir.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lewat 54 waktu Indonesia Barat bersama dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pre 2, McLaren telah menyiapkan livery spesial untuk Grand Prix Inggris pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang. Peluncuran livery anyar itu merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan Google Gemini. GP Inggris menjadi momen yang tepat karena ini merupakan balapan kandang tim asal Working Inggris tersebut. Selain itu, sirkuit Silverstone juga menjadi tempat bersejarah di mana pembalap legendaris Bruce McLaren meraih poin perdana untuk tim McLaren di Formula 1. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, hubungan historis dan geografis antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kini semakin kokoh. Melalui langkah strategis lintas provinsi, kedua daerah bersepakat menjalin kerjasama besar dalam pemanfaatan serta pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah perbatasan Kaltim dan Kaltara, di mana sinergi tersebut diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, serta pihak swasta yakni PT Sumalindo Global TBK QQ dan PT Sumalindo Lestari Jaya 2. Dan teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 di jam 3 sore sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 10 tadi, teman Pro 2. Dan pastiin kamu jangan ganti stasiun radio kamu, tetap stay tune hanya di 107 FM. Well, kalau begitu sudah saatnya Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, baik lagi bareng Theo hari ini yang nyapa kamu di Sore Ceria dan segmen spesial kita Pro 2 Update sore ini teman Pro 2. Ya, selamat sore buat kamu yang baru gabung ya. Selamat bergabung teman Pro 2 di frekuensi tercinta ini ya. Dan buat kamu yang mungkin teman Pro 2 yang baru gabung, ya hari ini kita di Pro 2 Update pastinya ngobrolin musisi ya, dari internasional sampai ke lokal juga teman Pro 2 yang pastinya bikin kita geleng-geleng nih. Jadi kali ini kita ke informasi pertama aja teman Pro 2 ya. Buat kamu para penggemar Coldplay teman Pro 2, ada kabar yang menarik sekaligus langka. Sejumlah rekaman awal perjalanan karir band asal Inggris ini ya, yang bakal dilelang, termasuk demo lagu yang ternyata pernah disiapkan untuk menjadi soundtrack film James Bond teman Pro 2. Arsip yang akan dilelang ini berisi berbagai materi dari masa-masa awal Coldplay sebelum merilis album debut Parachutes pada tahun 2000 ya. Mulai dari kaset out studio, versi alternatif lagu yang belum pernah dirilis, dan rekaman langka We Never Change, hingga beberapa lagu yang belum pernah didengar di publik. Yang paling mencuri perhatian adalah demo akustik yang direkam langsung oleh Chris Martin untuk diajukan sebagai lagu tema film James Bond The World Is Not Enough pada tahun 1999. Namun pada akhirnya teman Pro 2 ya, lagu tema resmi film tersebut pun justru dibawakan oleh band Garbage ya. Menariknya lagi, demo versi Chris Martin ini pun belum pernah dirilis ataupun didokumentasikan secara resmi nih goy. Jadi buat kamu semenak sebuah yoy ya, Chris Martin sendiri pernah bilang ya kalau Coldplay sudah berkali-kali mencoba menulis lagu untuk apa? Untuk franchise James Bond selama hampir 20 tahun teman Pro 2. Bayangin 20 tahun nih. Aduh, apa enggak makin tua nih nunggunya ya. Tetapi tak satu pun ya yang pada akhirnya dikirim teman Pro 2, karena menurutnya tuh hasilnya belum cukup memuaskan. Tapi kalau kita ngomongin soal Coldplay teman Pro 2, wah, se-Indonesia mungkin kenal ya teman Pro 2, apalagi lagu-lagunya tuh yang semuanya enak banget didengar. Nah, salah satu lagu wajib yang masuk playlist kamu tentunya ada Yellow ya teman Pro 2, lagu yang rilis pada tahun 2000-an kalau nggak salah ya, pada tahun 2000 teman Pro 2. Nah, lagu ini menjadi salah satu karya yang mengangkat nama Coldplay ke panggung musik dunia ya, dengan lirik yang sederhana namun penuh makna, dipadukan juga nih sama melodi yang hangat. Jadi Yellow tuh sampai sekarang tuh masih menjadi lagu favorit banyak pendengar di berbagai generasi, termasuk aku teman Pro 2. Yeah. Oke, kita dengar bareng teman Pro 2, ini dia Yellow.

0: ласка, будь ласка.
1: Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, masih di Produ Update bareng Teo yang masih stay tune nemenin kamu. Ya, kita lanjut ke informasi update, beralih ke dunia K-pop. Big Hit Music resmi mengambil langkah hukum terhadap oknum penggemar obsesif atau Saseang, teman Produ, yang dianggap membahayakan keselamatan para member Korits. Lewat pernyataan di platform Weverse, teman Produ, ya, Big Hit mengungkapkan telah terjadi berbagai pelanggaran privasi, mulai dari penyusupan karya pribadi dan tempat parkir kediaman para member nih, menyamar sebagai staf acara, mengikuti jadwal yang tidak dipublikasikan, hingga mendekati para anggota saat berada di Lux Bendara, bahkan di dalam pesawat nih, goy. Yang paling mengkhawatirkan itu saat Korits, ya, Kortis ini menjalani jadwal di Paris, di mana tim menemukan sebuah alat pelacak GPS yang dipasang di kendaraan yang digunakan para member. Selain itu juga ada juga dugaan penggunaan mobil sewaan dan supir lokal untuk terus membuntuti aktivitas mereka, baik saat bekerja maupun di waktu pribadi, ya. Big Hit Music juga menegaskan teman Produ akan menempuh jalur hukum tanpa toleransi terhadap siapapun nih yang melanggar privasi, menyebarkan informasi palsu, serta menjual data penerbangan artis secara ilegal ataupun melakukan tindakan yang mengancam keselamatan para member, ya, goy. Nah, kalau ngomongin soal Kortis nih, salah satu lagu mereka yang cukup mencuri perhatian adalah Go. Lagu ini hadir dengan energi yang penuh semangat, dipadukan beat yang kuat dan karakter vokal para member yang berhasil menunjukkan warna khas Kortis sejak awal debut. Dan teman Produ, ya, sekedar mengingatkan nih, kalau kamu misalnya ngefans banget teman Produ sama artis, penyanyi atau bintang film, semua segala macam teman Produ, ya, aku harap mari kita sama-sama menjaga privasinya teman Produ. Pastinya mereka juga manusia, ya, pengen hidup seperti, ya, kita seperti rakyat-rakyat biasa teman Produ, ya, menjalankan hidupan sehari-hari tanpa ada yang membuntuti, mengikuti, minta foto sana-sini mungkin teman Produ, karena itu cukup mengganggu pastinya. Oke, yuk kita dengar lagu yang satu ini, Kortis dengan singlenya Go.

teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Update bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu guys ya. Bintang pop dunia Madonna kembali jadi sorotan teman Pro 2. Update kali ini enggak karen kaleng teman Pro 2 ya. Kali ini bukan karena album atau konsernya ya, melainkan pandangannya soal perkembangan kecerdasan buatan AI yang mulai banyak digunakan dalam industri musik. Oke guys ya, dalam wawancara bersama Vocal Italia, Madonna mengaku khawatir banget ya karena proses berkarya saat ini dinilai semakin bergantung pada algoritma dan angka teman Pro 2. Menurutnya dulu para seniman bisa berkumpul, saling bertukar ide dan menciptakan karya dari hati teman Pro 2. Nah, sementara tuh sekarang ya, yang banyak yang lebih fokus pada jumlah pengikut media sosial dibanding kualitas karya. Jadi Madonna juga menegaskan bahwa AI dan algoritma ini justru bertolak belakang dengan keberanian mengambil resiko yang menjadi bagian penting ya dalam proses menciptakan seni. Karena itulah teman Pro 2 ya, saat menggarap musik barunya ia memilih menjauh sejenak dari teknologi dan media sosial agar bisa menemukan inspirasi secara lebih alami. Jadi teman Pro 2 ya, dia juga mengajak kita semua ya, para penggemarnya apalagi ya teman Pro 2, untuk sekali meletakkan ponsel dan menikmati momen secara langsung. Karena menurutnya kreativitas lahir dari ketenangan, bukan dari tekanan angka atau algoritma. Oke, teman Pro 2, ngomongin soal Madonna, salah satu lagu yang paling

Malam pastinya di sore ceria dengan informasi-informasi yang fresh dan lagu-lagu yang update yang bikin playlist kamu juga makin update, makin afdol buat didengerin biar kamu gak boring-boring di rumah ya, atau langkuin lagi di jalan biar gak ngantuk. Teman Pro2 dengerin lagu-lagu yang seru pastinya. Oke, langsung aja kita denger bareng Teman Pro2. Ini dia Madonna Sabrina Carpenter dengan single mereka Break Your Love.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Salam 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu sore ini? Semoga masih semangat dan enjoy pastinya di Sore Ceria. Masih bareng aku Teo, masih nyapa kamu di Sore Ceria teman Pro 2 ya, di frekuensi tercinta yang menghubungkan aku dan kamu di 107 MHz pastinya. Anyway teman Pro 2, tadi kita udah dihibur ya pastinya dengan lagu yang gak keren, yang gak kalah keren teman Pro 2 ya. Dan saat ini juga pengen hibur kita teman Pro 2, Koi Sekai dengan singlenya New World teman Pro 2. Semoga lagu yang satu ini bisa mewarnai ruang dengar kamu di Sore Ceria ya guys. Langsung aja kita play bareng, ini dia.

0: mendadak puyeng ya. Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sore ceria, sore
1: ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria,
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria teman Pro 2 masih ditemani sama Tio yang masih stay tune nemenin kamu ya guys. Kita ke informasi yang sehat-sehat dulu teman Pro 2. Ya, buat kamu yang lagi ya teman Pro 2 yang berusaha pengen hidup lebih sehat atau mungkin baru mulai ya hidup sehat, memperhatikan pola makan ya pastinya. Ada kabar menarik nih, ternyata makan alpukat setiap hari itu ya teman Pro 2 dikaitkan dengan pengelolaan gula darah yang lebih baik loh. Nah, hal itu berdasarkan studi terbaru ya yang dipublikasikan dalam jurnal Current Developments in Nutrition, teman Pro 2 ya. Di mana penelitian tersebut melibatkan lebih dari 1000 orang dewasa dan menemukan bahwa peserta yang rutin mengonsumsi satu buah alpukat berukuran besar setiap hari itu selama 6 bulan memiliki beban glikemik ya yang lebih rendah dibanding mereka yang jarang makan alpukat, teman Pro 2. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih beban glikemik itu teman Pro 2 ya? Oke, biar aku tahu teman Pro 2 ya. Gampangnya tuh begini, beban glikemik itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu makanan yang bisa mempengaruhi kenaikan gula darah gitu ya setelah dikonsumsi. Semakin rendah nilainya biasanya tuh makin naik gitu atau semakin baik teman Pro 2 ya, untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Intinya semakin rendah nilainya ya semakin baik juga ya teman Pro 2 pastinya untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dan menariknya lagi teman Pro 2, ada orang-orang yang rutin makan alpukat juga cenderung memiliki pola makan yang lebih sehat loh, dimana mereka itu mengonsumsi lebih banyak serat ya, lebih banyak lemak sehat gitu ya, dan mengurangi konsumsi karbohidrat yang berlebih maupun protein hewani teman Pro 2. Jadi alpukat sendiri itu juga memang dikenal sebagai salah satu buah yang kaya manfaat ya goy, dimana dalamnya terdapat serat, lemak gak jenuh, pokoknya lemak itu baik untuk tubuh ya. Ada kalium, vitamin, hingga berbagai senyawa lah bioaktif yang membantu memperlambat proses penyerapan karbohidrat. Efeknya apa? Yus, efeknya teman Pro 2, lonjakan gula darah kamu pun setelah makan ini bisa lebih terkontrol ya. Gak bolak-balik kamu ke puskesmas. Tapi bukan berarti setelah dengar penelitian ini teman Pro 2 ya, kamu langsung makan alpukat sebanyak-banyaknya ya. No, no, no. Para peneliti juga mengingatkan kalau satu buah alpukat itu berukuran besar itu mengandung sekitar 320 kalori. Jadi sebaiknya alpukat itu dijadikan sebagai pengganti sumber lemak lain dalam menu harian, bukan malah ditambah begitu saja di atas pola makan yang sudah tinggi kalori, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 masih banyak lagi penelitian-penelitian ya teman Pro 2 tentang alpukat ini ya. Pokoknya sangat-sangat baik teman Pro 2. Boleh kamu konsumsi tapi jangan terlalu berlebihan juga teman Pro 2, karena satu aja itu udah mengandung sekitar 320 kalori. Oke, itu tadi informasi teman Pro 2 ya. Kita next ke lagu berikutnya nih. Semoga lagu yang satu ini bisa mewarnai ruang dengar kamu di sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yo, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu yang baru gabung, selamat bergabung. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tadi kita udah dengar lagu Ayo Ayo Kita Pergi Makan ya. Besok kita pergi makan dari Salpiyadi. Udah kayak ngajak aja, tapi sayangnya cuma lewat lagu doang teman Bro 2. Mungkin kalau kamu pengen ngajak gebetan kamu, boleh pakai lagu ini. Next kita bakal dengerin lagu Wijaya 80 terakhir kali go ya. Nah kalau kamu dengerin lagu ini teman Pro 2 ya, lagu ini dalam banget pesannya teman Pro 2. Lagu ini ternyata bukan sekedar lagu patah hati biasa ya, terakhir kali. Cielah. Lagu ini bercerita tentang seorang yang udah lama menyimpan rasa cinta, bahkan sampai menuliskan surat yang gak pernah berani diberikan kepada orang yang dicintainya. Jadi selama ini teman Pro 2 perasaannya itu cuma dipendam sendiri gitu ya, gak pernah diutarakan lewat apapun. Sah. Yang bikin lagu ini makin ngena goy ada di bagian lirik, izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Kalimat itu bukan tentang memaksa seorang untuk tetap tinggal ya, tapi justru tentang meminta kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal dengan ikhlas. Disitulah letak makna dari lagu ini teman Pro 2 yang paling dalam pokoknya. Kadang ya, kita itu mencintai seorang tuh dengan sepenuh hati, tapi bukan berarti kita tuh harus memilikinya. Paham gak sih teman Pro 2? Aku sering lihat nih caption-caption gitu ya, teman-teman yang lain biasanya di Instagram kayak gitu ya, kurang lebih teman Pro 2. Cukup mencintai tapi tidak dimiliki. I see. Ada saatnya kita harus menerima kenyataan kalau orang yang kita sayangi ternyata bahagia bersama orang lain. Menariknya lagi teman Pro 2 ya, lagu ini tuh menggambarkan fase expansive ya, atau penerimaan. Bukan lagi marah, kecewa, atau menyangkal keadaan, melainkan belajar berdamai dengan rasa kehilangan. Karena dalam hidup itu gak semua cinta berakhir dengan kata bersama. Mungkin cinta kamu berakhir dengan kata tidak bersama mungkin. Justru mencintai juga berarti belajar melepaskan, dan melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti memaksa sesuatu yang memang bukan untuk kita ya teman Pro 2. Mungkin itu juga yang bikin lagu terakhir kali itu sangat-sangat-sangat relate dengan banyak anak muda se-Indonesia ini. Hampir semua orang juga pernah punya cerita tentang seorang yang gak sempat dimiliki, dan seorang yang hanya bisa dikenang aja, atau seorang yang akhirnya harus dilepas demi kebahagiaannya. Pesan yang disampaikan dengan teman Pro 2 dari lagu ini adalah patah hati memang menyakitkan, tapi itulah adalah bagian dari perjalanan hidup. Nikmati prosesnya, ambil pelajarannya, lalu terus melangkah, karena setiap perpisahan selalu membuka ruang untuk cerita baru yang mungkin jauh lebih indah di masa depan. Kalau gitu kita denger bareng teman Pro 2 lagu Wijaya 80 terakhir kali.

Teman Pro 2, hubungan tanpa kepastian bisa membuat seorang terjebak dalam harapan. Kadang rasa nyaman dalam persahabatan berkembang menjadi cinta ya. Tetapi tidak selalu berbalas, karena itu kamu akhirnya menginginkan kejelasan. Tetap menjadi teman atau melangkah ke hubungan yang lebih serius. Oke, teman Pro 2,

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Masih bareng Teo, masih nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu biasanya teman Pro 2 sering banget ya, mungkin nemuin rambut rontok berjatuhan di bantal, lantai, atau nyangkut di sisir ya, ternyata belum tentu itu tanda kebotakan loh, teman Pro 2. Dimana menurut dokter transplantasi rambut, yaitu Dr. Mayang Singh, kerontokan bisa terjadi karena beberapa hal, mulai dari sakit, diet yang terlalu ekstrim, pola makan yang kurang baik, dan perubahan hormon, sampai efek obat-obatan tertentu ya, goy. Jadi kabar baiknya kalau penyebabnya sementara ya, rambut biasanya tuh masih bisa tumbuh lagi. Oh, caranya dengan apa? Dengan memperbaiki pola makan kamu, mencukupi nutrisi, mengurangi stres, dan merawat kulit kepala dengan benar. Nah, teman Pro 2 perlu diwaspadai ya, adalah kalau rambut terus rontok lebih dari 3 bulan nih, semakin menipis nih kepala kamu, teman Pro 2, rambut kamu itu, atau memang ada riwayat kebotakan di keluarga kamu, kondisi ini bisa mengarah ke rontokan akibat faktor genetik ya. Sehingga sebaiknya kamu segera deh pokoknya ke dokter untuk diperiksakan, teman Pro 2. Ya gak kalah penting lagi pastinya, jangan langsung tergoda sama membeli serum, sampo, vitamin yang lagi viral-viral banget di medsos. Gak semua produk itu cocok untuk semua orang ya. Jadi kita perlu banget dulu nih ke dokter ya, kira-kira apa sih penyebabnya gitu. Apalagi buat yang biasanya tuh di sosmed, teman Pro 2, yang popularitasnya tuh sebuah produk tuh pasti yang banyak banget cemake gitu ya, belum tentu sama kamu tuh cocok gitu. Jadi kalau memang diperlukan, dokter juga bisa merekomendasikan pastinya terapi yang sudah terbukti seperti minoxidil, terapi laser tingkat rendah, atau perawatan lain sesuai penyebab kerontokan. Semakin cepat ditangani pastinya peluang mempertahankan rambut tetap sehat juga semakin besar, teman Pro 2. Jadi jangan tunggu rambut kamu makin tipis ya, teman Pro 2, langsung panik, jangan gitu ya. Kenali dulu penyebabnya apa, rawat dulu dari sekarang mungkin, dan kalau kerontokannya terasa berlebihan atau berlangsung lama, jangan ragu konsultasi ke tenaga medis, karena rambut yang sehat juga berawal dari perawatan yang tepat, teman Pro 2. Oke, kalau gitu kita next dengerin lagu berikut, teman Pro 2, Batas Senja, kita usahakan lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh boy.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria teman Pro 2, masih disapa sama Theo ya. Siapa bilang kain tradisional cuma cocok buat acara adat aja teman Pro 2. Ya, di Indonesia Fashion Week 2026 justru ulos bakal jadi bintang utama lewat tema ulos simetra teman Pro 2 ya. Tema ini dipilih untuk menunjukkan kalau ulos bukan sekedar kain warisan budaya dari Sumatera Utara ya, tapi juga punya potensi besar berkembang lewat sentuhan kreativitas dan inovasi hingga bisa bersaing di industri fashion dunia. Menariknya lagi, ajang ini juga menjadi kolaborasi antara Indonesia Fashion Week dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, UMKM hingga ekonomi kreatif daerah kepada masyarakat nasional maupun internasional. Nantinya Indonesian Fashion Week 2026 ini teman berdua bakal menghadirkan ratusan desainer, pelaku UMKM, pameran fashion, forum bisnis, talk show, sampai berbagai kolaborasi kreatif yang mempertemukan industri, pemerintah, komunitas dan mitra internasional dalam satu panggung ya. Jadi lewat ulos simetria ini teman Pro 2, Indonesia juga ingin membuktikan kalau warisan budaya bukan hanya untuk dilestarikan tapi juga sebagai bentuk identitas modern yang mampu tampil percaya diri di kancah fashion global teman Pro 2. Semoga kita Kalimantan Utara juga bisa ya teman Pro 2, karena jujur aja baju-baju adat di Kalimantan Utara ini semuanya keren-keren semua ya, apalagi dibawa lagi dan di buat lagi seperti modern teman Pro 2, makin gacor pastinya ya. Next kita dengerin teman Pro 2 lagu yang satu ini. Semoga sore kamu gak bosan, gak boring. Pastinya tetap stay tune sama aku, karena masih banyak lagi lagu-lagu update dan informasi-informasi yang fresh nemenin kita hari ini.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Masih bareng Teo, Mas Tejo nemenin kamu ya. Udah jam 6 aja teman Pro 2 ya. Kita next ke lagu berikutnya ya. Mungkin nanti lebih slow lagi buat nemenin kamu ya. Menjelang mau azan maghrib, teman Pro 2. Pastiin kamu sore ini teman Pro 2 mungkin udah di rumah. Santai dulu ya, siap-siap. Mungkin siap-siap sholat azan maghrib teman Pro 2 pastinya. Dan buat kamu yang masih di jalan teman Pro 2, jangan lupa lah ya, mampir-mampir ke masjid dulu ya. Mungkin sholat teman Pro 2 ya. Biar pas kita selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Enjoy teman Pro 2. Kita next ke lagu berikutnya, La Luna, Selepas Kau Pergi. Langsung aja kita play bareng. Ini dia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 ya, udah jam 6.19 menit teman Pro 2 ya. Bentar lagi menuju azan maghrib teman Pro 2 ya. Semangat buat kamu yang mungkin masih di luar ya. Jangan lupa istirahat dulu, santai-santai dulu teman Pro 2. Maghrib soalnya. Buat kamu yang mungkin masih kerja, semangat ya. Jangan lupa sholat ya teman Pro 2 pastinya nanti di sore ini teman Pro 2, aku harap kamu, mood kamu juga happy, makin baik pastinya setelah dengerin lagu-lagu yang super depur teman Pro 2. Bikin kita bingung gitu ya, kira-kira ini lagu masuk playlist aku yang mana ya, yang favoritnya gitu, asik. Dan informasi-informasi juga nanti bakal selalu hadir teman Pro 2 yang update pastinya dan fresh. Jadi buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM, jangan kemana-mana ya, tetap di teman terbaik kamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Satu tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Keju menjadi salah satu produk olahan susu yang digemari masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain memiliki cita rasa yang khas dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan, keju juga dikenal nih sebagai sumber nutrisi penting bagi tubuh. Kandungan kalsium, protein, fosfor, vitamin B12, serta vitamin A di dalam keju menjadikannya makanan yang dapat mendukung kesehatan apabila dikonsumsi dengan sejumlah yang sesuai. Kita akan bermasalah selanjutnya, teman Pro 2. Tanaman putri malu sering dijumpai tumbuh liar di perkarangan, tepian jalan maupun lahan kosong. Ciri khasnya yang langsung mengatupkan daun saat disentuh membuat tanaman ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Di balik keunikannya juga, putri malu ternyata menyimpan mekanisme pertahanan yang menarik untuk dipelajari. Guru Sain Wahdi SPD menjelaskan bahwa gerakan penutup daun pada putri malu bukan karena tanaman merasa malu seperti tanam namanya, melainkan merupakan respons alami terhadap rangsangan. Saat daun disentuh terkena getaran atau mengalami guncangan, tanaman akan mengalirkan air keluar dari sel-sel pada pangkal daun. Akibatnya tekanan di bagian tersebut berkurang sehingga daun menutup dalam hitungan detik. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, kupu-kupu juga identik dengan sayapnya yang berwarna-warni dan sering menghiasi tanaman atau taman maupun perkarangan. Di balik keindahannya, serangga ini menyimpan berbagai fakta unik yang belum banyak diketahui. Tak hanya berperan sebagai penyerbuk tanaman, kupu-kupu juga memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya mampu bertahan hidup di alam. Guru Sain Wadani SPD juga menjelaskan bahwa salah satu fakta yang paling menarik adalah kupu-kupu merasakan makanan menggunakan kakinya, bukan mulutnya. Saat hinggap di atas bunga atau daun, kupu-kupu akan mencicipi permukaan tanaman melalui reporter pada kakinya, atau untuk memastikan tanaman tersebut cocok sebagai sumber makanan atau tempat meletakkan telur. Dan teman Pro 2, itu dia ya Info Pro 2 di jam 7 malam ini. Dan info tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Salto 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria, Teo masih stay tune nemenin kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah malam, teman Pro 2, aku harap kamu masih semangat, enjoy pastinya di Sore Ceria, teman Pro 2 ya, di malam ini pastinya ya. Aku mau kasih informasi dulu, teman Pro 2, buat kamu ya, dimana nih ada kabar seru dari dunia musik independen Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik resmi nih mendukung promosi dan distribusi karya musik lokal ya. Salah satunya adalah hasil kolaborasinya adalah perilisan video musik yang terbaru dari band asal Malang, yaitu Beguandal Lawo Kwaru yang berjudul Hello We're Coming Back. Lagu ini bukan sekedar menandai comeback mereka ya, tapi juga membawa pesan yang cukup dalam nih, teman Pro 2. Salah satu personel band mengungkapkan kalau lagu ini tuh menjadi pengingat tentang perjuangan hidup, pentingnya kembali ke rumah, dan menemukan lagi semangat yang mungkin sempat hilang di tengah perjalanan. Video musiknya sendiri disutradari oleh Kick Ten Tror dan mengambil lokasi syutingnya di Kota Malang ya, serta Kota Batu. Visual yang ditampilkan menggabungkan perjalanan emosional antara masa kini yang penuh tantangan dengan kenangan masa lalu lah ya, yang hangat dan penuh kebersamaan. Lewat karya ini, teman Pro 2 ya, Beguandol Lawokwaru ingin menyampaikan bahwa mereka, bahwa makna lagu pulang ini bukan cuma soal kembali ke sebuah tempat, tapi juga kembali menemukan diri sendiri, harapan dan semangat untuk terus melangkah. Sebuah pesan yang sederhana tetapi sangat relevan nih buat kita, teman Pro 2 ya, dengan perjalanan hidup yang pastinya banyak orang ya, teman Pro 2. Langsung aja kita dengar bareng yuk, teman Pro 2. Ini dia Beguandal Lawokwaru, teman Pro 2.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Yo, teman Pro 2. Masih di segmen Sore Ceria bareng Theo yang masih nemenin kamu, nyapa kamu di malam ini, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah dengerin lagu dari Good Morning Everyone, Bukan Begitu Caramu. See, kita bakal dengerin juga, teman Pro 2, lagu Selamat Ulang Tahun ya. Apalagi mungkin ya, teman Pro 2, mungkin nih buat kamu yang mungkin hari ini berulang tahun, happy birthday ya. Ini lagunya dari Discoria Lalei Manino dan Andin bareng Bandung Jazz Orchestra, teman Pro 2 ya. Setelah itu kamu juga bakal dengerin lagu yang bakal nemenin kita di malam ini, teman Pro 2, sampai nanti jam 8 ya. Next, langsung aja kita denger bareng, ini dia.

0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria. Tio masih stay tune nemuin kamu, teman Pro 2. Kita akan informasi dulu ya, teman Pro 2. Kali ini ada 72 Crew, adalah teman Pro 2, grup musisi ya. Grup rap asal Maroko yang digawangi oleh Exi, Gil Fuego, dan Stefan Di, teman Pro 2. Mengusung warna musik hip-hop dan rap, mereka juga aktif meramaikan berbagai showcase ya, gengs lokal hingga kompetisi musik di Maroko. Grup ini juga menjadi salah satu peserta terpilih dalam program Quick Win Kobasi Kreatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bekerja sama juga nih dengan Air Mukim Party melalui ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Lewat lagu Hip Hop Party, teman Pro 2 72 Crew menghadirkan semangat pesta khas budaya hip hop yang penuh energi dan kebersamaan serta ekspresi diri. Karya ini juga terpilih untuk diproduksi dalam bentuk video musik ya, dan disubsidikan ke berbagai platform digital sehingga dapat dinikmati oleh pendengar di seluruh Indonesia hingga mancanegara nih, teman Pro 2. Lagu ini juga mengajak siapa sih untuk ikut ya, teman Pro 2, siapa saja untuk ikut larut dalam euforia pesta hip hop dan merayakan musik tanpa batas. Dan teman Pro 2, informasi tadi juga sebagai informasi terakhir kita di Sore Ceria ya. Thank you banget buat kamu dan nemenin aku dari tadi siang, teman Pro 2, jam 3 sampai saat ini ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kamu bakal nemenin nanti, pastinya ditemani sama Kak Dayang ya, teman Pro 2, di Jaga Malam, Jangan Kelam Malam-Malam. Tapi sebelum itu nanti kamu bakal dengerin dulu nih MLC yang dirilekan dari Pro 2 Jakarta. Oke, teman Pro 2, kalau gitu kita langsung putar aja ya lagunya, teman Pro 2, 72 Crew dengan single mereka Hip Hop Party. Dan kalau gitu aku Theo pamit dan sampai jumpa lagi besok di segmen-segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.
4: Welcome to the party, everybody.

Tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan untuk Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong? Durian aja di bawah, bukan di bedong.

Wah, kenapa? Mike ketelan.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit, maaf ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Okay, malam hari ini udah ada bersama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong? Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya?
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Misalnya nih, kita melihat kita sebagai grup, melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun,
0: 30 wow. tahun, gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrilani
1: Loket. Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
0: Asik.
1: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kakak.
0: Aduh.
1: Satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru, seru, seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Ya, karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Ya,
0: selain kita bisa berjanjian. Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul, dan yang
1: pasti kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Terus sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik. Dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen. Terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga. Aku
2: dulu sama parfum on masih ada sih. Kita bertiga.
0: Tiga-tiga. Ya, oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem. Iya.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang. Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Kan ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama Gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Tapi banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa
2: kan? Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya gitu pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya, sih benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja selamatnya atau so birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Ini buatan sini. Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh, menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya, di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya. Karena
2: yang lagi dengerin juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
0: nah, iya, kan. Iya, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh naktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu hati dan aku aminin
0: satu
2: gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya, karena kita nanti kadonya ya
1: sehat apa sih panjang umur itu kayak lewat aja gitu kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti. Iya, ini ada kue.
2: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi tuh, ngopi tuh. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
1: senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi sama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: kan?
3: Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya, benar. Biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
0: Okay.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rejeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
2: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih,
3: ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di
0: loket.com. Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser dan project Kpop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
3: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa
3: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya? Udah MV-nya. Ada ya?
1: Ada.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay!
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
1: kasih.
0: Selalu.
1: Thank you banget.
3: Terima kasih banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Iya. Amin.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Serasa tujuh megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Welcome to Cerita Baru Pro 2. Ceritakan ceritamu bersama dengan penyayang-penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Adakah kabar baik di sana? Tanggal muda nih. Welcome Juli ya. Selamat datang di bulan Juli. Adakah yang ulang tahun di bulan ini? Aku ucapin dari sekarang aja ya, walaupun mungkin ulang tahun kamu di akhir bulan, teman Pro 2. Pokoknya aku harap di bulan yang baru, hari yang baru, hari Rabu ya ini, semoga banyak sekali hal yang seru-seru ya. Gak ada lagi rindu yang tak disambut. Adapun rindu semoga segera bertemu. Dan juga pastinya di hari Rabu ini tengah minggu. Wah, buat kamu yang bekerja, ini kayaknya lagi di tengah-tengah nih kita punya energi, teman Pro 2. Udah enggak sesemangat hari Senin, tapi udah enggak sabar juga menyambut weekend. Iya kan? Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi menikmati liburan kayak anak kuliah, anak sekolah kan masih libur nih. Nah, pastinya hari Rabu serasa hari Minggu, iya kan? Dah, aku pengen nemenin kamu pokoknya yang masih sibuk atau yang lagi gabut atau yang lagi menikmati liburannya. Pokoknya satu jam ke depan kita bakal mengudara ya. Oh ya, aku belum live BTW, jadi sebentar lagi aku bakal open live di TikTok Pro2.Tarakan. Jadi pastikan kamu juga pantengin ya teman Pro 2. Sabar. Stay tune dulu 107 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Aku pengen bahas sesuatu yang seru juga pokoknya terkait dengan bulan Juli ini. Jadi jangan lupa kamu bisa request lagu juga dan bisa sharing atau curhat atau salam-salam whatever teman Pro 2. Pokoknya satu jam ke depan kita nongki bareng Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu bertajuk Sumpah Mati. Barusan diputar untuk menyapa teman Produa, namanya kami lagi galau di tanggal muda. Welcome back to Cerita Bareng Produa, ceritakan ceritamu masih bareng Dayang di sini teman Produa. Juga nemenin teman Produa yang lagi stay tune nih di live TikTok aku di produa.tarakan. Thank you so much udah request lagu barusan ya, mewakili teman Produa yang lagi galau brutal di tanggal muda. Ini adalah lagu yang di request sama Kak Pink Dolphin. Thank you udah request. Teman Produa lainnya boleh banget juga kok request di sini. Aku bakal puterin lagunya ya berdasarkan urutan request dari teman Produa lainnya. Dan anyway, dari tadi udah banyak banget yang stay tune di sini, ada dari Jakarta Utara ya Jakut, ada dari Bengkulu, Sumatera Utara. Waduh, kita kumpulkan pokoknya si Indonesia Raya malam hari ini ya di live TikTok aku teman Produa. Banyak juga yang nitip salam dari tadi ya di sini. Dari Malino ada juga nih, ada sepupu aku ya teman Produa. Anyway, katanya rata-rata ini pada gajiannya itu ada yang tanggal tua kemarin, jadi hari ini pada belum gajian gitu. Wah, Tris ada juga yang lagi nikmati liburan kayak Katris, katanya di pulang kampung ya. Salam dari Sumatera Utara, katanya ada Kak Supri dia dari Jakarta Utara, Kak Zik tuh dari Bengkulu teman Produa, Kak Pink Dolphin semoga tadi senang banget ya dengerin lagunya juga. Ada nitip salam katanya buat Kak Andri Rianta dari Kak Supri KU, salam tuh bang. Ada nitip salam juga tadi sama Bang Manto ya. Semoga didengerin ya teman Produa. Salam kenal dari Biltra, Blitar, Gimba dari Kak Budiono. Alah, salam kenal ya dari Produa RRI Tarakan teman Produa. Bisa juga request lagu di sini dan kita masih juga sharing terkait dengan euforia tanggal muda ya. Aku penasaran kamu tanggal muda ini udah pada cair gajinya atau udah pada ngegas aja gitu ya, pergi kemana-mana mumpung lagi liburan juga ya kan, anak sekolah, atau malah kayak B aja gitu, masih santai aja kan baru tanggal 1. Boleh yuk sharing di live TikTok kita. Sembari itu aku pengen dengerin dulu next song, ada lagu yang udah menyapa kita di sini, berisi Judy with Kisah Baru Orang Lama. Dengerin deh.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Geisha, karena kamu, Love Recalls Version. Wah, lagu upbeat ya, membangkitkan semangat baik kita setelah sebelumnya kita dibuat galau sama lagu Kim featuring Nabila Takia dengan tajuk Bayangan Cinta yang lalu, which is itu lagu yang di request sama Kak Aku PNRM. Wah, dia kasih banyak banget doa dan kata-kata buat aku dan juga teman Pro 2 yang gamon alias gagal move on malam hari ini. Semoga ya bisa diberikan pengganti yang baik, lebih baik lagi ya, karena katanya Kak Aku PNRM nih di live TikTok aku di Pro2.Tarakan, di balik lagunya yang galau ada doa yang terselip meminta semesta untuk beri kekasih yang baik. Cakep, masuk banget nih. Anyway, welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Masih bersama Dayang di sini, dan dari tadi juga kita seru-seruan bareng ya, menyapa teman Pro 2 yang ada dari Malaysia. Teman Pro 2 Kak Harun Hamzah dari Malaysia, dari Bintulu Sarawak Malaysia ya tepatnya. Ada Kak Surono juga dari Jogja, ya katanya sekali datang ke Jogja pasti pengen ke Jogja lagi. Jogja ngangenin loh, takut banget ya jatuh cinta sama orang Jogja, soalnya jauh dari sini ya, tiket pesawat mahal jadinya LDR nanti teman Pro 2. Ada Kak Sofian Burut 46 juga nih, dia menyapa katanya salam kangen selalu. Ini dari Palu, Kak Sofian yang setia banget nemenin aku tadi. Sebelumnya juga ada Kak Syahrono ya teman Pro 2. Ada Kak Surono di sini memberikan juga semangat buat aku. Ada Kak Tris, singkatannya kalau mau nikah nanti doakan supaya Pak Presiden bisa hadir ke resepsinya. Semoga aku juga diundang ya teman Pro 2. Ada Hayo sendirian nih, udah gak tandem lagi. Iya, kangen banget ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang kangen sama teman Pro 2 penyiar lainnya, boleh kok kirim salam ke sini ya. Dan jangan lupa juga untuk request lagu, karena aku bakal muterin lagu lainnya yang dirukai sama kamu pastinya juga di sini ya teman Pro 2. Aduh, aku doain Kak Dayang banyak duit, sukses 7 turunan kata Kak Aku PNRM. Amin. Tolong ya Allah, aku mau duit. Tanggal muda ya kan, nemenin kamu yang galau tadi, ada yang gagal move on. Tapi samping lain ada yang udah pada cair, ada yang pulang kampung tadi ya, kayak Kak Tris juga di sini. Eh Kak, tema malam ini apa? Tema kita tentang tanggal muda pokoknya. Aku lagi cecein kamu yang lagi nikmati tanggal 1 nih teman Pro 2. Ini tema kita malam hari ini. Jadi aku pengen ngucapin selamat ulang tahun juga buat kamu yang barangkali ada yang ulang tahun di bulan Juli. Sini aku ucapin, walaupun udah ulang tahunnya itu nanti di akhir-akhir bulan, gak apa-apa. Aku ucapin dari tanggal 1 biar aku jadi yang pertama ngucapin ya. Lagu ini selalu didengar aku nih Kak. Okay. So, ada yang mau request lagu lainnya juga, aku bakal searching beberapa lagu kece lainnya teman Pro 2, sabar ya. Buat kamu yang request lagu, sabar, aku bakal puterin berdasarkan urutan teman-teman yang request. Jangan lupa juga ya, kita masih ada sesi sharing-sharing di live TikTok Pro 2 Tarakan buat teman Pro 2 yang juga lagi nikmatin di 107 MHz dan juga aplikasi RR Digital. Jangan lupa mampir ya. Sembari itu aku pengen ngajakin kamu menari dulu di awal tahun, awal bulan teman Pro 2. Kita menari dulu dengan suaranya Raisa Anggia nih, bertajuk Menari Aku Menari. So let's dancing with me, enjoy.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Teman terbaik kamu, balik lagi bersama Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Wah, asik banget dari tadi kita di live TikTok Pro 2 Dotarakan, teman Pro 2. Pada banyak juga yang mau request lagu ya. Yang mana ini lagu-lagu yang lagi merayakan tanggal satunya gitu di bulan yang baru alias bulan Juli. Hari Rabu, kita lagi di pertengahan minggu nih. Adakah sudah rindu? Pas banget tadi ada yang mau request lagu Firza tentang rindu dari Bang Bro ya namanya. Bang Bro banget nih namanya di sini teman Pro 2. Tapi aku bakal puterin lagu yang direquest sama Bang Bro ya, yang katanya ini lagu buat host buat aku lagunya. Tapi sebelum puterin lagu itu, aku pengen puterin lagu yang direquest nih sebelumnya sama teman Pro 2 lainnya. Ada Bon Jovi. Aku bakal muterin lagu ini sekarang tahun 2016 bertajuk This House Is Not For Sale, which is ini lagu tentang perasaan lagi sih, tentang percintaan lagi sih teman Pro 2. Kayak menggambarkan bahwasanya rumah ini yang diibaratkan hati sebenarnya ya. Hati itu bukan untuk dijual, bukan untuk apa ya, seenak-enaknya aja dibeli, dijual gitu loh teman Pro 2. Jadi ya, betapa pentingnya juga kita untuk menghargai perasaan tiap orang ya. Anyway, ini lagu yang direquest sama Kak Sobirin Matic ya. Dia lagi pengen dengerin suaranya Bon Jovi nih. Spesial aku puterin buat kamu. Dan setelahnya langsung aku puterin lagu yang direquest sama Kak Bang Bro bertajuk Firza tentang rindu. So don't get your station on your Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And juga left TikTok di Pro 2 Dotarakan. Enjoy.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Lisa tentang rindu. Wah, ini lagu yang di request sama Bang Boy, katanya untuk aku. Rindu sama aku. Makanya stay tune terus di Produe FM ya, biar gak rindu pokoknya di segmen cerita bareng Produe. Ceritakan ceritamu, dan yang selalu hadir pokoknya kalau kebetulan siaran malam. Kalau enggak, kamu pasti ditemenin sama penyiar lainnya gitu ya. Thank you so much buat teman Produe yang stay tune bareng Dayan dari tadi di sini. Masih banyak banget yang stay tune, 12.000 orang. Woi, 12.000 orang gak tuh. Banyak juga yang request lagu. Anyway, but sorry, kita udah close ya. Tapi ada beberapa lagu yang udah masuk nih requestannya.

MRS kah? Ada kah Sobirin? Ada kah ini? Nggak tahu siapa nih namanya ya? Emotikon tangan dia teman Pro 2. Ada kah Miranda Angela? Kak Sobirin? Kak Males Komen? Kak Harun? Kak Siluman Gunung Kawi? Oh, lemak namanya. Lucu banget nih ya. Ada kah Dudi Dudi Dam Dam Dudi Dudi Dam? Ada kah Hawe? Katris? Dan masih banyak lagi. Kak Sharono? Ada siapa lagi? Ada lagi nggak yang belum aku sebutin? Ada Kak Pati? Masih banyak lagi teman Pro 2 malam hari ini nemenin aku di sini dari Sabang sampai Merauke. Warga Malaysia juga banyak yang hadir di sini. Thank you so much. Dan yang setelah ini, setelah muterin lagu-lagu yang diruka sama kamu ya, kita bakal mengudara di next segment di puisi dan lagu ya. Tapi kita nggak live di situ, kita bakal mengudara di frekuensi only frekuensi 107 FM, dan kamu juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. So kita puterin dulu lagu yang diruka sama teman Pro 2 ini, dia Keisha, Cinta dan Benci. This is for you, enjoy.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tok. Selamat malam teman Pro2. Malam ini aku pengen ngajakin kamu duduk sebentar di antara suara-suara yang mulai mereda. Di saat dunia ini rasanya lebih tenang, kalem. Sering banget yang muncul pertanyaan yang selama siang hari kita sembunyikan rapat-rapat. Pertanyaan yang sederhana, tapi rasanya berat banget buat dijawab. Gimana ya kalau nanti bakal sedih lagi? Bakal nangis lagi? Bakal kecewa lagi? Bagaimana kalau perasaan yang kukira sudah selesai ternyata datang kembali untuk mengetuk hati? Yah, teman Pro2, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Doyang di Pro2 FM, yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk, bagaimana kalau nanti aku menangis lagi?

0: hati.
1: Stay tune on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2, kadang kita merasa kecewa ya sama diri sendiri ketika kesedihan itu muncul lagi. Kita pikir harusnya udah lebih kuat, udah move on, udah bisa nerima, bisa melupakan. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Ada luka yang butuh waktu lebih lama buat sembuh. Dan itu bukan sesuatu yang perlu membuat kamu merasa gagal menjalani hidup. Mungkin selama ini kamu sudah berusaha sebaik mungkin. I know. Kamu tetap senyum di hari ini, tetap bekerja, menjalani rutinitas. Bahkan ketika ada banyak hal yang diam-diam memberatkan pikiranmu. Orang lain sih lihatnya baik-baik aja. Tapi cuman kamu yang tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap bertahan setiap harinya. Karena itu, jika malam ini air mata kembali jatuh, jangan langsung anggap itu sebagai kemundurannya. Bisa jadi itu hanyalah cara hati kamu melepaskan beban yang selama ini terlalu lama dipendam. Sama seperti langit yang kadang perlu menurunkan hujan agar awannya menjadi lebih ringan. Manusia pun terkadang perlu menangiskan agar dadanya tak lagi terus menerus sesak.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

sama Pro 2. Habis dengerin lagu Cry Cry Cry by Coldplay barusan. Jadinya nangis sudah gak jadi begitu berat ya. Karena gak semua tangisan berarti kelemahan teman Pro 2. Ada tangisan yang lahir dari kelelahan setelah berjuang terlalu lama. Ada tangisan yang datang karena kehilangan sesuatu yang berharga. Ada juga tangisan yang muncul tanpa alasan yang jelas, cuma karena ternyata hati ini sedang meminta waktu untuk didengarkan. Dan menurutku, semua itu cuma bagian dari kita menjadi manusia seutuhnya. So malam ini, kalau ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam kepala kamu, di dalam hati kamu, gak apa-apa kok buat akui. Akuin aja. Oke, aku lagi sedih. Oke, aku lagi nangis. Oke, aku masih belum move on. Gak apa-apa juga kalau ternyata kamu belum sepenuhnya pulih. Masih ada luka yang menganga. Gak apa-apa kalau masih ada rasa takut, sedih, atau kecewa yang sesekali datang berkunjung. Termasuk mungkin malam ini. Kamu gak harus selalu kuat tiap waktu. Kamu juga berhak beristirahat dari perjuangan yang panjang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Flex.
1: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
2: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
3: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
4: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
5: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
3: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
6: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
2: Dan aku percaya itu, setiap kita
3: cerita penutup hari. Setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
2: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

teman Pradua, proses sembuh bukanlah garis lurus yang terus naik tanpa hambatan. Kadang ada hari-hari yang terasa ringan, lalu tiba-tiba ada hari yang membuatmu kembali teringat pada luka lama. Barangkali kamu lagi mengalami hal yang sama. Aku pengen kamu tahu, itu hal yang wajar. Bukan berarti kamu kembali ke titik awal. Itu hanya tanda bahwa perjalananmu masih berlangsung dan kamu masih terus melangkah, meski perlahan. Jadi, bagaimana kalau nanti kamu nangis lagi? Ya, menangislah. Menangislah jika memang perlu. Lepaskan apa yang selama ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dan setelah itu, beristirahatlah. Istirahat dengan tenang malam ini, karena besok adalah hari yang baru. Dan seperti fajar yang selalu datang setelah malam paling gelap, harapan juga akan menemukan jalan kembali kepadamu. Selamat malam teman Pradua, dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story. Good night.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Kamu Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tarakan.

Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di star gawang ada Lionel Messi, ya, Arthur Romaswaku, Axel Wadzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bissaka, ada Ngayel Mokau, Samuel, juga dia ada sana ada Noah Saki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Nathan Buku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuahnya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Pasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Bagaimana juga Adam Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bissaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathan Buku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Coba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Itu menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan.

0: menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Permainan dari Kongo, lemparan ke dalam kiri masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zere, mundur ke belakang kepada penjaga gawang, empasi San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi mesundulan kepalanya mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari empasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi nomor 7 kini bagaimana buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang, empasi yang keluar dari daerah kotak penalti, masih empasi pada siapa akan berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada empasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri, permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi, pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, kemundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya, Declan Rice, kini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun kiri gawang dari Kongo, tendangan gawang saja sudah dilakukan, Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe, masih mencoba menggiring perlahan, pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane, Mpasi langsung jauh ke depan dari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Onsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2 namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia cari main lainnya, nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan bersama dengan Buku, masih memainkan bola umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam namun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat, ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Koko perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris, cuma pun 20 bagaimana Wisa juga membantu memperolkan lagi di sektor sebelah kanan, mencoba kotak atik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jet Spence, namun mundur ke belakang, bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi kita di stadion Atlanta, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif, berani meladeni permainan dari Inggris, dan hasilnya terbukti kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus, kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0

0: kosongnya nampak di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya, Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kemambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Empasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Empasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah.

FM。107 Pro 2 FM, terakan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi teman terbaik aku. Selamat pagi semuanya ya, di sudah hari Kamis, tepat tanggal 2 Juli 2026. Kita sudah melangkah ke hari kedua di bulan ini teman Pro 2. Pastinya aku mau kamu semangat, aku mau kamu happy, aku mau kamu siap menjalani hari teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune bareng Ocha hanya di 107 FM hari ini, dari sekarang sampai jam 10 pagi. Anyway, gimana kabar kamu? Mungkin masih sayup-sayup ya matanya, mencoba untuk melek. Tapi aku yakin kamu bakalan bisa sih untuk siap-siap tepat waktu sebelum berangkat kerja ataupun melanjutkan aktivitas kamu. So teman Pro 2, seperti biasa aku bakal temenin kamu di sini, ngasih informasi terup to date, menghibur kamu, dan tentunya muterin lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Buat kamu yang gak sabar untuk ke lagu selanjutnya, tenang dulu, tenang. Pastinya aku bakal muterin lagu selanjutnya nih dari Peggy Go featuring Aya Star teman Pro 2 dengan Woman. Ini Woman-nya gak disambung ya, tapi Woman. So langsung aja aku putarin, here it is, enjoy.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Let's play football.

102 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Saatnya kita sharing dulu nih terkait prediksi cuaca di Kota Tarakan hari ini, biar kegiatan kamu makin lancar ya. Nah, untuk sekarang nih teman Pro2, update real time dari BMKG di Tarakan pagi ini. Setelah hujan dan mendung, teman Pro2 sesuai laporan BMKG mengkonfirmasi kalau wilayah Tarakan baru saja diguyur hujan. Dan saat ini langit masih didominasi ya sama awan mendung yang tebal. Dan ternyata teman Pro2 jalanan juga terpantau masih basah. Jadi buat kamu yang lagi berkendara, untuk kurangi kecepatan ya, pelan-pelan aja. Kemudian untuk prediksi siang nanti teman Pro2, jangan lengah dulu. BMKG rilis peringatan dini kalau tingkat kelembapan udara kita lagi tinggi-tingginya, menyentuh 90%. Dan sisa-sisa awan hujan ini masih berpotensi membawa hujan lokal atau gerimis susulan dari siang hingga menjelang sore nanti. Kemudian dengan suhu udara teman Pro2, setelah diguyur hujan, suhu udara pagi ini adem banget ya, enak ya teman Pro2. Ya di kisaran 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Aduh, enak banget nih buat kamu yang gak ada kegiatan hari ini teman Pro2, atau yang lagi libur ya, enak banget buat tidur lagi. Aduh, tapi ingat ya, buat kamu yang ada kegiatan hari ini harus tetap produktif. Jadi kalau kondisinya kayak gini, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan di bagasi motor kamu. Dan buat kamu yang bawa mobil, tetap hati-hati di jalanan, jaga jarak karena jalanan juga cenderung licin kalau habis hujan ini. Oke teman Pro2, mungkin itu aja ya prediksi cuaca di Kota Tarakan pagi ini menurut laporan BMKG. Sekarang kita lanjut ke lagu yang semangat lainnya nih, ada dari Thailand dengan